0: Bisabele eskin katotik titesua utzienin leeskin zaizan tesu nipolali dikila txensikin kone es. Tesutuka bitahenin txoktesu etxan analte ukabai tabai dikina zitkan zumen Pedro u. Hebestu malitela kesela u utzikba lotutxan xipa ukabai olitx. Le choca cubimbea. Shish mukucha winkilicha olichkatu. Yuba bish ut an una. Mishuten uyub balteya. Unae mish hunten. Wutuk mishuten uyumbal mishuten uyub u chambe kuntik utan.
1: Yambash kuyuchur behlae. Wayan bash ma yohelchan. Olichi, kuyuchul tuyol uskichpan na.
0: Chenka tuyila hetan un banal ukail uyich tuyokol lelum utzit maho. Matak lobal uy. Uyok oli mishan. Mishan hatzak. Mish sukanile. Sokole unae tan utzik bal yetel shtakai. Uchul natil ti e hona ho tush ku la nobo. Yetel wau yuntzil kutsik bal inna. Ku mahanta ag wau chish takaitume yuntzil. Baasen inna e tanuk at olal ti lech icha. Tu yol wayan beya. Wa tanuk at kong. Uche mantu tukul chan olich. Le ku li sik uyich upak tushkich ban na e. Olak mauka oltik. Susulkilutan yich yetelu hailu yich. Letie sutuk katuchanuk tacha olich. Lehihich ok olkubetik unao. Yikil u sikbal yetel stakai ku setentan teltukap lecheu. Deisa taltubeta uyole umema yohe bas tubeta hi. Ma tu yoliyan kahlike. Katu hol mekta stasia. Teyu metiku tu chan ma asti unai. Eksamen nil chukti kobo. Tu kayuba de yu walsh bosnok yok olobe. Tu yok ole ka el wini winkilil takak balo. Bey la la kil kial upishik u yorles. Pek olal natsil kup elili kial yetel u yal. Hakan uyolo. Kichpan na tanawokol basku yuchul tech. Wataka wohet kes basku yo tech stasia kin katik ti teche kach en sikin tones wal ki 15 diase kai kohet bash. Nukati chan olich tumenuna. Aloptun nip olal dietel dikiu chawuy.